independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru, yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil rahimani wa rahimakumullah atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika
aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi', sahibur rayah al-jarhi wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masyaallah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza sallama ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut sholat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktu asafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan, menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddam al-adillah ala jarhi hadal insan. Khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu. Maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam.
ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh Adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua. Nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustad Abu Abdullah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha
wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadarah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul
nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafidhahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwat rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil.
Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustaz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir
1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaik

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama, dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini.

di majelis mana, pada detik keberapa, atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat. Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majelis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdillah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda, di majelis mana, atau pada dan menit keberapa, atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdillah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama,
dan juga lewat status istrinya. Bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harith sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil,
Kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil, wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat, wahai adinda, dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam syarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah, namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut
dia atas namakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab hada kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari. Bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah, sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama, dustanya atas nama masyair? Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Nah, dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud, bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia, yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat.
Nah, yang ternyata

0: itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata thullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi', sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni, orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrohuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah, yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'adil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang Syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh Adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah. Dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua. Nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan muhadharah kali ini, alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdillah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdillah Al-Ustaz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abu Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para duat kudama, yakni asatidz senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman hafizahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwa biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidz kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harits adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan dua hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir
0: 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Dua hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau, Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harits sebagai

detik keberapa atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat. Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majelis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majelis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bah

0: Laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Di mana pada muhadharah tersebut beliau akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
1: Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah,
0: dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarhu wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil, wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat, wahai adinda, dalam penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya terhadap kitab Riyadhus Shalihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar.
1: Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah, namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat.
0: Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud, bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta,
0: Dan Asy-Syaikh Arafah pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Raih Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasiah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa annaha ula'i ahlul bidah. Dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut, mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah. Dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun. Bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun. Wa qaddamal adillah. Ternyata tullabul ilmi ini, mereka mengemukakan dalil-dalilnya. Fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili. Maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi', sahibur rayah al-jarhi wa ta'dil. Di mana sebelumnya beliau juga mengatakan, ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am. Dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wakada wakada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku. Dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari, nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza sallama'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan. Yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa asafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu biilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu. Dan dia menerangkan, menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili. Maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu. Dan ana akan menerimanya. Qaddam al-adillah ala jarhi hadal insan. Khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu. Maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan
1: sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh Adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya. Sang Adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai Adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah. Dan pesan ana kepada Salafiyun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustad Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله
2: الرحمن الرحيم
1: وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
0: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan, namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdillah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka,
untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwat rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman hafizahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan
para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah Salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarh yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama, dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majelis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan, dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majelis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits

Ungkapan ini antum nukilkan dari kitab mana? Antum nukilkan ungkapan seperti ini. Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap subhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarhu wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menentukannya. Dan ini bila antum mengetahui ada dan penjelasan al-imam Muhammad Salihin dalam dalam hadis yang sahih, antum syarat-syarat al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Ustaz Abdul Suri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya al-ranah nawazil, terkaget. Boleh jadi belum sampai ilmunya, boleh jadi. Sehingga terkaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, kalau tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya di kebenaran kami yang sah, kami ruduk dekat betul. Kepertanyaan dua kami dari mengatakan ini. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, madengun kelembutan dan kami, wahai Arona, wahai Al-Ustaz Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali ke madkhulah bersama-sama dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asat yang kudam. Sebagaimana antum kilkan bahwasannya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Syekh Al-Fat. Khafidin rahimani wa rahmakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya kami telah memikirkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna al-harith adalah kerustaan dia yang minta. Bahkan kerustaan tersebut dia atas namakan Asyik Al-Fat yang telah menjadikan dia sebagai buta untuk berbaik manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allah Akbar. Allah Akbar. Dan kemudian kami tanyakan kepada Asyik Al-Fat, hal sahih annaka waqad al-harith lisa'i manhaj ahli sunnah di Indonesia atau di mana? Wahai, apakah benar engkau telah makilkan Abu Harith mutsedia untuk menerbit manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dan mereks yang lain untuk memperbaiki kurikulum

ما أحد من هذا الأثر. لأن تقص لانسون بلو من جوب هذا نفسها. يا أخونا هل أتاك عبد الله سكري أبا حيصر إني بوتو فتوى دار كبار العلماء dan itu bukanlah kami upayakan, kami telah tanyakan pada Syekh Al-Fat sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah ulama atau para asatidah yang menisbahnya Abu Arif sudah enggan tidak hukum kepada para ulama, ini dusta, ini dusta. Setelah kami kembalikan kepada Syekh Al-Fat, kepada Syekh Zakaria, juga tersampaikan kepada Syekh Abdul Bani Al-Fat, ketika Abu Arif disemua tidak ada yang mengingkar. Itulah bukan nama kita kami datara, bahkan sampai ada mereka ayat ini kami untuk mentahdib Abu Arif. Benar ayat al-ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu dosa parah. Bagi lakukan seorang da'i binatuh. Tentu sebagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama, dustanya atas nama syaikh. Ini berkelan ayat al-ikhwah. Dan mungkin pada keadaan anak sebelumnya ada di sebuah tulisan anak mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abu Harith bahwa dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Itu maksudnya. Anda mungkin keliru mengatakan di mana yang maksud bahwa Abu Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Syarwat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Saya katakan kepada Ahona, kepada Adinda, Al-Tar Abdullah ya Adimanda, karena kaya seperti ini, bentuk ijtihad yang dalam, karena dia sangat samar, seperti apa yang anda lakukan. Walaupun ini Alhamdulillah, juga tidak kemudian independen, tetapi tanyakan kepada Asyik Rofa. Ternyata itu dusta. Dan Asyik Rofa pernah ditanya, hal yaguzu akhul ilmi, al-tahil ilmi al-mubtadi, wa'in sabata, kadbu. Apakah boleh mengambil ilmu disorpen ilmu yang baru yang telah terdustanya? Dalam itu Asyarof menjawab, la ya juzu al-adu kumtad. Tak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Akadu alih ayatu balis alam deteris. Orang yang berdusta yang wajib katanya untuk berobat dan tidak pantas dia mengemban. Sebagai seorang pengajar. Bahkan beli menikikan. Ucapan Imam Ahmad rahimahullah bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Dan bagaimana? Ternyata dusta seorang dari ini adalah dusta yang berlapis-lapis. Kalau saja terhadap orangnya sekali berdusta, Imam Ahmad tentang tak boleh mengambil ilmu darinya. Lepas bagaimana seorang dari yang dustanya berlapis-lapis? Tak yang seperti ini, wahai akhuna, harus dikembalikan kepada ibar. Maka mengkategorikan al-jarh wa-ta'dil sebagai nawazil. Statement ini kami setara tanya untuk membungkam persaksian tak otentik rasa kita agar salafiyin tidak lihat fakta kejahatan Abu Harith. Nah, karena statement ini dia mengumpulkan leader pisannya oleh saksinya. Di saat kami menjelaskan tentang bahaya Abu Harith.

إخواني الدين، أحب أن يرحمك الله. الذي كنت تنبغي أن أتكاسكن أتى ثم تنين قلوكم دلها نرجاسكن بعد سباتن كسباتن زبنيا Jika kedutaan Abu Har, pengkhianatan Abu Har, pergaulan debatnya dengan Hizbi, terbukti dengan daya otentik, maka takdil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan apa kejahatan tersebut. Terus adanya Syekh Ar-Rawat dan negara hormat. Mungkin dia mengatakan, ini salah ini sama Syekh Ar-Rawat. Orang yang mengatakan bahwasannya, statement seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf dan praksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jahrul mufassar muqaddamun ala ta'dil al-mubham. Al-Imam Rabi' bin Abi Amri sahibu rawi hajar ta'dil rahimani wa rahimakumullah atau rahimahullahu rahmatan wasi'. Beliau mengatakan bahwa jika aku telah menta'adil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka mengemukakan khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi' sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syeikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akh.

0: qur arafahu aktsaru minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya, fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddama al-adillah ala jarhi hadal insan, khalas, dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'dil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'dil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal akidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal, dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru Sang Adinda. Subhat yang kedua. Nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari Sang Adinda, Ahuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة
1: wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah as-salafiyyun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadharah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan, ayuhal ikhwah,
0: rahimani wa rahimakumullah.
1: Beberapa waktu yang lalu, sebelum beliau berubah, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama.
0: Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah, mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil.
1: Apa itu nawazil? Insyaallah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidz senior setempat yang lebih berpengalaman.
0: Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustaduna Luqman hafizahullah dalam urusan dakwah.
1: Ustaz Sukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia.
0: Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwa biasa.
1: Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustaduna Luqman dalam urusan dakwah.
0: Nah, bahkan beliau, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidz kudama,
1: sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat.
0: Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah. Namun Allahul musta'an. Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah Salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustaz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majelis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan, dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdillah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda, di majelis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdillah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam syarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah, namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan

Kemudian kami tanyakan kepada Syekh Arafat, halis sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaji ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda, Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Syekh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Syekh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al mubtadi wa in thabata kadabuh. Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya?
Dan waktu itu Al-Syekh Arafat menjawab, la yajuzu

al-akhdu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu 'alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil rahimani wa rahimakumullah atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula
ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi' sahibur rayah al-jarh wa ta'dil, dimana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadal am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzatti 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut sholat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhto'an, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waqta asafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan, menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddam al-adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini.
Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal akidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2000, adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihati ini adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada Salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmadu

ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan, namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah, dulunya
terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat, tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustaz Sukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abu Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini
ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwa biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil. Mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah. Namun Allahul musta'an. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan dua hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Dua hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama
untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abu'l-Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama, dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama, dan juga lewat status istrinya, bahkan
laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harith sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal akhona, ayuhal al-ustad, membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para duat kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam Daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara Daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat
yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harits li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia atau fi ma ma'na? Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harits, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harits sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harits, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harits. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harits bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud, bahwa Abul Harits ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh

0: mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta, yang wajib atasnya untuk bertobat, dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya. Lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil rahimani wa rahimakumullah atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula
1: ahlul bidah. Dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah. Wa anna

0: kaum sufiyah dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata thullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi', sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan, ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih, ashhadu bima ra'aitu wala uzatti 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut sholat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktu asafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan, menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddam al-adillah ala jarhi hadal insan. Khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini, sebagai seorang Sunni Salafi, apalagi dia sebagai seorang syekh, mestinya seperti ini. Nah,
1: Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insyaallah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan muhadharah kali ini, alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah,
0: persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustaz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abu Harith sungguh sangat hikmat. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri. dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustaduna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustaduna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan dua hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Dua hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith.
1: di sinilah letak

Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah Salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majelis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan, dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdillah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda, di majelis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdillah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harith sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda, di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustaz Abu Abdullah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarhu wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil, wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat, wahai adinda, dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam syarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustadz Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat
yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab hadza kadzib. Ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasannya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkar. Bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyair. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Yang ternyata itu dusta.
Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul
muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba

qaddamal adillah, ternyata thullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya. Fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi', sahibur rayh al-jarh wa ta'dil. Di mana sebelumnya beliau juga mengatakan, ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih, ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut sholat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu akthar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Wattasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Asafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan, menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddam al-adillah ala jarhi hadal insan. Khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'adil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini, sebagai seorang sunni salafi, apalagi dia sebagai seorang syekh, mestinya seperti ini. Nah, maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka mengedepankan

0: adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'dil. Ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini, semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
1: ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu anda ingatkan kembali bahwa muhadarah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustadz Abu Abdillah Syukri hafidhahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya Sampai-sampai beliau memanggil Ana dengan sebutan kakak. Dan Ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, Ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan dua hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Dua hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Di sinilah letak ini
2: Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, dua hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau, Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah Salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama, dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Haris sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa
0: atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustadz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam Daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara Daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
2: Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat
1: yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harits li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na? Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harits, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasannya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harits sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harits, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harits. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyair? Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harits bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harits ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta.
0: Dan Asy-Syaikh Arafah pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasiah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian
1: muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata thullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi', sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza sallama ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya, fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas, dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan
2: sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan.

0: dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'dil. Ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh Adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini, kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda, Ahuna Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini, semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله
1: الرحمن الرحيم
0: وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
1: Ashhadu an la ilaha illallah.

لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله Pada kesempatan muhadarah kali ini Alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan cintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab
ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Sukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan,
Bahkan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

0: Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama, dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdillah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdillah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama, dan juga lewat status istrinya, bahkan Bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal akhona, ayuhal ustaz, membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para duat kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam Daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara Daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah, namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harits li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harits, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasannya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harits sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harits, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harits. Nah, sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyair. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harits bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud, bahwa Abul Harits ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang dai yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syekh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, al-imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhuri sahibul rayh al-jarh wa ta'dil rahimani wa rahimakumullah atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini Al-Imam Rabi' sahibur rayah al-jarh wa ta'dil, dimana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadal am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhahara li jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza sallama ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut sholat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhto'an, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waqta asafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan, menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddama al-adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah. Dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah. Ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua. Nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik
1: Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله Pada kesempatan muhadarah kali ini Alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah

imaniya, manhajiyah, sunniyah, salafiyah dulu. Namun di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustaz Sukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abu Harith sungguh sangat hikmat. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan,
Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustaduna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwa biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustaduna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an Qadarullah wa masya'a fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan dua hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Dua hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

0: Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah Salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harits sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majelis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan, dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majelis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harith sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau akhuna al-ustaz Abu Abdullah Sukri mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil. Kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarhu wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil, wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat, wahai adinda, dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustadz Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab hadza kadzib. Ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkar. Bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama, dustanya atas nama masyair? Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Nah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud, bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia, yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu 'alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata thullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi', sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir, bahkan mereka beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku, maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka, dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu akthar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya, fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas, dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'adil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatida dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah. Dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah. Ini subhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subhat yang kedua. Nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda Ahuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik
1: Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda
1: sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustadz Abu Abdullah Syukri hafidhahullah dulunya terjalin begitu dekatnya

Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abu Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insyaallah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk

meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman hafizahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdillah Syukri dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil. Mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah. Namun Allahul musta'an. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan dua hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Dua hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harits sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majelis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majelis ini atau muhadhar ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan, dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majelis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Haris adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harith adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Haris bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harith itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau sibuk dengan hadrohnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadrah beliau tersebut. Nah, mana pada muhadrah tersebut, beliau, akhuna Ustaz Abdillah Sukri, mencoba memundalih untuk kebenaran atas pergeran, atas pergesannya. Kita ingatkan, perkara al-jarh wa-ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Syekh Abdul Bukhari dan Syekh Arafat. Nah, sering kita buta. Sering beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah ibadah dan adinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, karena ini antum apa darinya? Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan subhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum mengukilkan? Dari kitab mana antum mengukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui ini kita suka ada jawaban terhadap surat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara wajib. Mentahdir pendusta yang bergaul dengan hizbi, sambil yang dakwah dan

0: pangan serta mendapatkan kemurnian sun bukan perkara nawaitul hayatina. Melainkan ini adalah bagian di amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatul lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut pada zaman atau tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para imam setelahnya hingga zaman sekarang ini. Al-Qur'an wa tadil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa melihat ada penjelasan al-imam Ahmad ibn Salih al-Utsaimin di dalam dalil kitab Riyadhus Shalihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Sebatas yang kami tahu. Makanya kita Ustaz Abdullah Supi mengatakan al-jahl wa ta'dil itu hanya adalah rahmat nawazir. Kan kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Boleh jadi yang kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, kalau kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya, jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertobat. Kata ada dua kali dengan statement ini. Namun ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini. Dan ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dan kami, wahai akhwana, wahai al-ustaz Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita meradukullah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk santiasa merujuk pada para asatidz dan marah. Sebagaimana itu kita tuhan itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Syekh Arafat.
1: Khawidin Rahimani wa rahimahumullah. Pada hadis majlis sebelumnya, kami telah nukil bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abu Khalid adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atas namakan Syekh Arafat yang telah menjadi dia bagai duta untuk menerbitkan manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allah Akbar. Yang kemudian tanyaan kepada Syekh Rafat, hal sahih annaka wakata abal-hari islahi mana di ahli sunnah Indonesia ufima mana. Hai Syekh Abkhanar, engkau telah mewakilkan abal-hari mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dan berdasar yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'adna hadul asad. Dengan tegas langsung beliau menghadapi ini dusta. Ya akhona, Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu bukanlah satu upayakan kita tanyakan kepada Syekh Arafat hingga ketika menuduh bahwasannya asatidz ulama atau asatidz yang menengah fitnah abhar sudah enggan dan tidak mau membelikan para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Kami kembalikan kepada sahabat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Bugoy, Tawasab, dan yang kerana Abu Lahari, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan ditembakan kepada kami, dan bahkan sampai antara mereka, dan telah memintakan untuk menghadir.

Benar ayol ikhwah, segera nengkelah kita. Tahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Dapat dilakukan oleh seorang da'i bin Pa'ala. Kita bagaimana kalau ternyata dustanya atas nama ulama, dustanya atas nama masyayikh. Itu yang diperlukan oleh ikhwah. Dan mungkin sudah ucapan anak sebelumnya ada jenis tulisan anak mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abu Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Anda mungkin boleh mengatakan di mana yang anak maksud bahwa Abu Harith itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Syekh Abu Harith untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Ternyata itu sudah. Kita tanya kepada Al-Khona, kepada Adinda, Ustaz Abdul yang ada di Sarida. Apa yang seperti ini? Butuh jitik yang dalam karena dia sadar seperti apa yang Anda butuhkan? Kalau Anda alhamdulillah, bukti kalau dia indahnya, kami tanyakan kepada Asyik Arafat. Yang ternyata ini kita, Asyik Arafat tadi tanya, hari dulu, akhdul ilmi, antaribul ilmi al-mubtadi, wa insabata, daruh. Apa boleh ambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Syekh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadhibu alaihi ayyatu, alaihi ahlan li tadris. Orang yang berdusta yang wajib asal untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pencar. Bahkan dimungkinkan ucapan Imam Ahmad rahimahullah, nah, tidak boleh mengambil ilmu kepada orang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang baik ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Kalau saja dengan orang yang sekali berdusta, Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya. Lantas bagaimana dengan orang dai yang dustanya berlapis-lapis? Apa yang seperti ini, wahai akhuna, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarawat ta'adil sebagai Nur Azir. Setan ini menurut kami tentang-tentang yang membutuhkan persaksian takten pada asatid agar salafi tidak melihat fakta kejahatan Abu Lahab. Kenapa? Karena statement ini dimukulkan dan bawah lisannya hope lewat sepusna. Saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abu Lahab. Tuan Fidin, rahimani wa rahimkullah. Maka perlu juga untuk kembali anda tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah tegaskan pada kesempatan sebelumnya. Jika itu saat Abu Harith, perkhianatan Abu Harith, pergaulan bebannya dengan Hizbi, terbukti dengan daya otentik, maka ta'adil atau pembahan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Termasuk tadinya Asyik Arfah, dan sudah hormat. Mungkin ada yang mengatakan pencerahan ini sama Syekh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini salah

Setia dia bermengerti. Bagaimana Saf? Berinteraksi. Bagaimana Saf dalam mengaplikasikan kaidah dan besar al-jah al-jar al-fasr mukaddamun alat adil mubham. Imam Rabi Ibn al-Madhi Sahib al-Rayh al-Jar al-Adil Rahmani wa rahimahullah atau rahimahullah rahmatan wasiah. Beliau akan mengungkapkan bahwa jika aku telah mentakdiri mentazia seseorang ke atas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tulabul ilmi. Hati-hati beliau tidak mengatakan ulama, kemudian tiba-tiba muncul tulabul ilmi. Wajadu anal haqifata akhtarif taman. Ternyata tulabul ilmi ini mengatakan bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan takdirku. Alhamdulillah. Ternyata yang aku tadi tersebut mereka adalah ahlul bid'ah wa ana khufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah wa ana khufiyun, wa ternyata mereka adalah khufiyun maka jama adillah. Ternyata rabbi ilmi ini mereka menyebutkan dari jelilah fansuddak wa yuqaddam ala ta'idi, maka hendaklah didahulukan darahnya tulabul ilmi tersebut daripada adilku, daripada rekomendasiku. Ini al-imam rabi' sahibul rayah al-jari ta'adi. Dan sebelumnya beliau juga mengatakan ada Allah zakaitu nafsi fi hadzal 'am, dan aku wallah itu ini telah memberikan tasya kepada Allah, wallah la dauni wa masallah maskun wa kadza, dan Allah orang-orang yang telah aku rekomendasi tasya tersebut mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka teguhnya betapa sabar mereka dalam ibadah. Tumma dharu rijahum, namanya tadi kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku ternyata mereka memiliki hati yang bahaya. Anak, ini ucapan Syekh Al-Imam Rabi', anak isul ma'i, wadallahu safar ma'i wa akhir, asahid ma'ayru, wa uzaki ala Allah ahadun. Anak, ada beberapa orang yang ikut sholat bersama aku, aku melihat juga ada orang yang berzikir, bahkan mereka berapa di antaranya yang menangku dalam saharku. Maka aku melihat apa yang menampak lahir kepada mereka. Aku tidak mendahului Allah dalam mentasiah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar. Alhamdulillah. Ini. Orang tadi bersabar sama aku yang nampak ibadahnya. Aku bertasiah dia. Namun ternyata ada di hari datang orang lain. Tapi kan dia tidak menyebut ahli. Beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui orang yang telah kita tersebut lebih dari aku. Waktu safari akhtaan. Yang nampak dari orang tersebut kesalahan-salahannya. Waktu safari asya terdahu fi adalihi ayyadahu fi ilmin wa yubarinu ala jarihi fil abl. Yang ternyata dia mendapati adanya dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya dan ketik dengan ilmu dan menjelaskan darahnya dengan dalil-dalil fa yufasiru jahru, dan dia menerangkan menjelaskan darahnya padamu jaruhu ala tadili, maka hendaklah kalian menurut darahnya daripada takdirku, daripada tazkiyahku, wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Padahal adalah tidak ada insan. Kharas. Dia mengatakan dalil-dalilnya, sejarahnya, ada orang yang atas kata. Kharas. Alhamdulillah, aku mengatakan benar berada di pihak dia yang mencah. Bukan di pihak aku yang mencadil. Imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dan sok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang digarap sebagai pengganti beliau. Teman-teman ini, belum kajamkan. Aksi ini tidak bisa

0: Fir'aun suri salafi. Apalagi dia sendiri orang syair. Mesti dapat ini. Kan ikhwatin wa rahmatullah. Maka mendapat tadbir. Dan fitnah Abul Harith ini. Dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya. Namun dia tetap mendapatkan tadbir. Ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal adillah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh Ibnu Katsir di Jember di selasa dakwah Hamzani keempat tahun 2025 dengan sangat segarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat halal dan langkah yang ditempuh oleh sahabat dalam menasihatinya adalah kaya sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidz itu gulu berlebihan ketika di Madinah dia menyebarkan bukti ini.
1: Ini bukti itu sendiri. Sang Adinda atau Abdillah Suki yang ada di Samdinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, saya berkuat Adinda. Mungkin engkau dalam kesekian ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan anda kepada Al-Bihun dan biar kalian tertipu oleh narasi pemberitaan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini sunat pertama yang kami angkat dari tulisan terbaru Ustaz Adinda. Sebut yang kedua.
2: Namun kami lihat, sepertinya waktu yang tersisa tidak mungkin. Mungkin suruh yang kedua dan berikutnya serta pertahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insyaAllah. Adapun untuk hari ini kita cukup tentang di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari Sang Adinda Akhuna Al-Ustaz Abdul Suri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin. Subhanallahi wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا

النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستر الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله pada kesempatan muhadarah ini alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama lanjutkan kajian dan penyampaian kita. Perlu ingat kembali bahwa muhadarah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh susah. Namun ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustadz Abu Abdillah Syukri hafidhahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdillah Al-Ustadz Syukri

secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harits yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harits sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwat rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan

dalam urusan dakwah. Ustadz Sukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan dua hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Dua hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu

0: muncul tulisan terbaru beliau, Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah Salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majelis mana, pada detik keberapa atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta Anna kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta Anna kepada beliau, Anna sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta Anna kepada Ahuna Al-Ustadz Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi Anna bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana, atau pada menit keberapa, atau dalam tulisan yang mana, bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini, dan sekiranya memungkinkan, kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama, dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal akhona, ayuhal al-ustad, membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap subhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarhu wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat,
1: hal sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia aw fi ma ma'na.
0: Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama?
1: Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir
0: Abul Harith. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i minad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud, bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Syekh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Syekh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Syekh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdu amman kadzab. tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat. Dengan segala hormat, mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Raih Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula
1: ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun. Wa qaddamal adillah, ternyata thullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya. Fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi' sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wakada wakada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza sallama'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut sholat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktu asafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan, menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddam al-adillah ala jarhi hadal insan. Khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini.
0: Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal akidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subhat yang kedua. Nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله Pada kesempatan muhadarah kali ini alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadarah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah,
1: persahabatan antar sesama penuntut ilmu. Yang saking akrabnya, sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak, dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri.
0: dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ustadz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah Salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama asatidah kibar dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak mohon bantuan antum ayuhal ikhwah sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini, di majelis mana, pada detik keberapa atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau.

0: Dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta Anna kepada beliau, Sang Adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta Anna kepada beliau, Anna sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta Anna kepada Ahuna Al-Ustadz Abu Abdillah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah. Maka sekali lagi Anna bertanya kepada Sang Adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda, di majlis mana, atau pada dan menit keberapa, atau dalam tulisan yang mana, bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini, dan sekiranya memungkinkan, kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdillah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta. Bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama, dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para duat kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam Daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara Daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaji ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyair. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud, bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Syekh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Syekh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al mubtadi wa in thabata kadabuh, apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Syekh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatub walaysa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syekh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhuri sahibur rayh al-jarh wa ta'dil rahimani wa rahimakumullah atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula
1: ahlul bidah. Dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut, mereka adalah ahlul bidah. Wa annahum sufiyah. Dan ternyata mereka adalah sufiyah. Wa annahum khurafiyun. Bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun. Wa qaddamal adillah. Ternyata tulabul ilmi ini, mereka mengemukakan dalil-dalilnya. Fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili. Maka hendaklah didahulukan jarahnya tulabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi' sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan, ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am. Dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku. Dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih, ashhadu bima ra'aitu wa la uzatti 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut sholat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia. Namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan. Yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktu asafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili. Maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddam al-adillah ala jarhi hadal insan. Khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu. Maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'adil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini.
0: Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insyaallah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayyuhal ikhwah as-salafiyyun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadharah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan cintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah,
1: persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abu Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan, dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para duat kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri.
0: dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan dua hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Dua hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Di sinilah letak

Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah Salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarh yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa,

merupakan salah satu bentuk rasa cinta Ana kepada beliau, Sang Adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta Ana kepada beliau, Ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta Ana kepada Ahuna Al-Ustadz Abu Abdillah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah. Maka sekali lagi Ana bertanya kepada Sang Adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda, di majelis mana, atau pada dan menit keberapa, atau dalam tulisan yang mana, bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini, dan sekiranya memungkinkan, kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdillah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta. Bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama, dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama,
sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum.

0: di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarhu wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustadz Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, halis sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia atau fi ma ma'na
1: Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab hadza kadzib. Ini dusta. Ya akhona. Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasannya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas orang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyair. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda, Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Syekh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Syekh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al mubtadi wa in thabata kadabuh. Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Syekh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laysa ahlan litadris.

0: orang yang berdusta, yang wajib atasnya untuk bertobat, dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula
1: ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata tulabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tulabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini Al-Imam Rabi' sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan, ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wala uzakki ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut sholat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil, wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya, fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddamal adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini, sebagai seorang Sunni Salafi, apalagi dia sebagai seorang syekh, mestinya seperti ini.
0: Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh Adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua. Nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan, namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustadz Abu Abdillah Syukri hafidhahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah,
1: persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustaz Sukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Al-Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abu Al-Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri.
0: dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil. Mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah. Namun Allahul musta'an. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harits adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan dua hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Dua hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harits. Di sinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama, dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama, dan juga lewat status istrinya, bahkan
laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abu'l-Harits sangat begitu jelas.

hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustaz Abu Abdullah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara

0: wazir. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam syarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar
1: engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar. Dengan tegas langsung beliau menjawab hada kadzib. Ini dusta. Ya akhona. Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda, Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Syekh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Syekh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh. Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Syekh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban
0: sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku. Wa anna haula'i ahlul bid'ah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bid'ah. Wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah. Wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun. Wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya. Fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini Al-Imam Rabi', sahibur rayh al-jarh wa ta'dil. Di mana sebelumnya beliau juga mengatakan, ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am. Dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku. Dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan. Yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa asafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu biilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddama al-adillah ala jarhi hadzal insan. Khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'dil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami
1: hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'dil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh Adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini, itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada Salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
2: Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan muhadharah kali ini, alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdillah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah dulu.
0: Namun di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah.
2: Maka untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustaz Sukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abu Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi, dulu beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh, tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan, Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustaduna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah.
0: Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa.
2: Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustaduna Luqman dalam urusan dakwah.
0: Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat.
2: Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an Qadarullah wa masya'a fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu.
0: Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah Salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Hari. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harits sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majelis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan, dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majelis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harith sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda, di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustaz Abu Abdullah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum

serta membentengi dakwah dari penyimpangan, serta menjaga kemurnian sunnah, bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadhus Shalihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'adil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di

Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum Ma'had Minhajul Azhar. Dengan tegas langsung beliau menjawab hadza kadzib. Ini dusta. Ya akhona. Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda, Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Syekh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Syekh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh. Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Syekh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan
ucapan al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya. Lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Raih Al-Jarh wa Ta'dil rahimani wa rahimakumullah atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku. Wa anna ha'ula'i ahlul bidah. Dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut, mereka adalah ahlul bidah. Wa annahum sufiyah. Dan ternyata mereka adalah sufiyah. Wa annahum khurafiyun. Bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun. Wa qaddamal adillah. Ternyata tulabul ilmi ini, mereka mengemukakan dalil-dalilnya. Fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut
daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini Al-Imam Rabi', sahibur rayah al-jarhi wa ta'dil. Di mana sebelumnya beliau juga mengatakan, ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada, dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih, ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut sholat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktu asafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu biilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan, menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddam al-adillah ala jarhi hadal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut, khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'dil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami
hakikat ular yang sebenarnya melihat tetap menghadapkan tadi dalam bentuk klik buka yang besar prinsip sunnah wal adiyah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh Adin dari Kair di Denver di sela-sela daurah Amudan yang keempat tahun 2025. Ini sangat sadarnya dimengatakan bahwa jalan Abdul Arif itu sangat fatal dan langkah yang diambil oleh Sa'ad di dalam Nasari adalah yang sangat hikmat. Kemudian kan tiba-tiba berubah menjadi salah itu. Jalan yang ditumpuk oleh Pak Sa'ad dari Tugul dan Din. Ketika sangat rendah, dia menyebabkan sebuah ini. Maka ini bukti inkonsistensinya. Sang Adinda, Pa'atullah Sur yang ada di Sarinda. Maka, sebagai nasihat Ibnu Hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, serah wahai Adinda. Apa yang engkau, jangan kesan ini, itu telah menyimpang. Dari apa yang hukum akui sesungguhnya sebelumnya. Dan sana ana, kepada Salihun. Jangan kalian tertipu oleh nasi pemutabalian fakta. Yang dihembuskan. Di daerah ekstrian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini sebuah drama yang kami tangkap dari yang terbaru Sang Adinda. Coba kedua. Nah, namun kami sepertinya waktu yang sisa tidak mungkin. Mungkin suhat yang kedua dan ikutnya serta tentangnya tidak tunda hingga pertemuan berikutnya insyaallah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pun menunggu jawaban dari Adinda tahun lalu Abdullah Sukri terhadap pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, inilah Allah alam bisawab. Aku kulihada. Wastagfirullahaladzim. Walisair mimin. Subhanallahum wa bihamdih. Asyadu la ilah ila anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمل لكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد

0: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي
1: هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم
0: وشر الأمور محدثاتها
1: وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
0: أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan muhadharah ini alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan tulus kepada sesama saudara. Tuan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana yang telah kita ikuti bersama bahwa materi kali ini kami berjudul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketenangan. Judul nasihat yang hikmah dan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara Anan Ustaz Abu Abdullah Syukri Hafizullah dulunya terdalin begitu ikutnya. Persahabatan atas sama penuntut ilmu yang sekitar keratnya sampai-sampai beliau memanggil Anda dengan sebutan kakak dan Anda pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Ada hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Uhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayol ikhwah, kita teraskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dan judul ini, Anda ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daur Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ra'at bin Haju Ar-Jamr, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustaz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Bahari yang sefar. Di saat acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidz dalam menangani dan masaj Abul Harith sungguh sangat hikmah. Bahkan, Al-Ikhwat, Rahimani wa Rahmatullah, beberapa waktu lalu, sebelum dia berubah. Al-Ustaz Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul kegaduhan dalam merujuk kepada ulama. Anak ulangi, dulu beberapa waktu setelah Daur Al-Muzani yang keempat, Akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul kegaduhan dalam merujuk kepada

Karena Yesaya menilai tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah, mengenai etika berujung kepada orang dalam. Dan tulisan tersebut beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antara yang beliau sebutkan dalam tulisan tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada para ulama adalah pada perkara nawasi. Apa itu nawasi? Insyaallah nanti kita jelaskan. Dalam pada usaha dakwah internal kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan untuk mengarahkan kepada pada doa agama, yakni asal tidak sering tersempat yang lebih berpengalaman. Bukan Altar Abu Abdul Sukri dalam sarahnya tersebut. Bahkan belum mencintakan bimbingan Syekh Arafat yang merintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Tapi bahkan Al-Ustaz Abu Abdul Sukri menikilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustaz Al-Uman Hafidullah dalam urusan dakwah. Ustaz Sukri tidak menarakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Menyebutkan aku mencintai Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Katanya, lebih baik dari sekadar iwa biasa. Untuk membimbing dan nasihat kepada Ustaz Al-Uman dalam urusan dakwah. Bahkan beliau, tahunah, Al-Ustaz Abdillah Sukri, dengan tegas menunjuki bahwa melompati asatidah kuda dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena yang batil. Menanggung masalah besar, menutupi musyawarah serta mencerminkan tidak adanya sifat wudu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan bambi peringatan penting agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asat tidak utama, sehingga yang sempat kepada para ulama tidak salib dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi yang tidak senang, ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Namun, Allahul Musta'an. Sudahullah wa masya'a'a. Kami sangat dikejutkan oleh informasi. Bahkan di Samarinda, sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda, sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda, beliau membar subuh dengan menuju bahwa cara penanganan para asatid terhadap Allah adalah cara yang salah dan gulung. Bahkan, 2 hari yang lalu, muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau, kita tanggal 26 Rabiul Akhir, 1448 Hijriah, yang berpandang tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru

0: tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membuka penjelasan ilmiah yang sedang kabdah terkait fitnah tabhari. Silahkan letak.
1: Tuan Fidin, Rahmini Rahmukumak, Al-Af Minkum ada gagu penting, namun tidak mendapat tanduk. Nah, dua hari yang lalu, muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustaz Al-Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Imat tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah Salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama karena untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang ada terkait fitnah tabulah. Dan disinilah maksud dari judul habot kita, inkonsistensi, sikap kontradiksi yang alat yang terdapat pada diri ahuna Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri Suman. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap merompati doa ulama, sajid akibat dan menyebutnya dari manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliau lah yang melompati sajid akibat menutup mata dari data jahat yang mufasar yang sudah dibesarkan bersama para haridah dan justru berlindung di balik statement yang global. Sebagaimana yang kita ini yang kata. Yang dua, dulu. Sebelum kita lanjut. Mungkin ada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustaz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidz kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong semua wah tersebut dan justru berbaik arah menuduh siapun yang mengungkap data dan sebagai pihak yang mencel ulama dan dia ada syaitan dari klan yang menulia dengan menyahun tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ketika beliau mengatakan atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan kekhianatan Abu Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka saya tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sepedinya yang ada di sini, sebelum mendengarkan atau tidak, mohon untuk ayuhal ikhah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana? Pada detik berapa? Aku dalam tulisan mana? Bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat. Saya mulai pertanyaan ini. Sepedinya. Dan arah kesan sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muharrah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cintaan kepada besan adinda. Bagaimana dahulu? Sebagai anda

cinta anak kepada beliau, anak sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak beliau, dalam perkara-perkara yang hak yang beliau lakukan. Maka ini sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta saya kepada Ahuna Al-Ustaz Abu Abdillah, yang terlihat adanya ekosistensi, adanya benar kontradiksi untuk mengingatkan beliau. Keselilian bertanya kepada Sang Alimah Abu Abdillah yang ada di Semarinda, di majelis mana, atau pada menit berapa, atau di kisah yang mana, bahasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arfad. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini, dan jika ada memungkinkan, kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar lima tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arfad. Kita akan memberikan pemahaman. Ayat Allah, rahimani wa rahmatullah. Mari kita bedah berapa poin syubhat yang telah dibangun oleh Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri dalam tulisan baru tersebut kepada kita yang terjebak dalam pendahan. Fakta menjadi bias. Syubhat yang pertama kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut adalah pendahan bahwa masalah Al-Harif adalah perkara fitnah dan nawazil yang rumit dan sabar. Ini yang kami tangkap. Kami jadikan sebagai poin pertama dari syubhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau. Mengatakan bahwa masalah Abu Lahab adalah perkafiran dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga perkawam atau asat yahlual tidak berhak mengingatinya, melainkan harus berserahkan mutlak kepada para ulama. Mereka mengatakan, kami jawab, ayuh Ustaz, Ahuna, Abdillah, Supri, dan ya Allah, ya, terus Abu Harif, bukan lagi wilayah ibtihad samar. Kasus Abu Harif, itu adalah ranah fakta, bukti kedosaannya, bukti pengkhianatannya, yang terungkap pada beberapa jasa bersama para asatidz ulama, dan juga lewat status istrinya. Bahkan paparan dan pengakuan Syekh Arfad sendiri tentang dusta dan khianatnya Abu Lahab sangat begitu jelas benarnya. Maka ayuh al-ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tinggi dari ulama sebagaimana yang telah antum ucapkan pada tulisan antum di mana antum jelas bahwa kembali kepada ulama itu hanya pada perkara wazil sebuah urusan dakwah internal penaat Tuhan harian, maka hanya dikembalikan dari musyawarahkan kepada para duat damai setempat yang lebih berperan. Lupa hantu, ya Ustaz, ya Akhona, dengan perkataan akum ini, maka ketika sebuah dosa yang nyata, itu tidak butuh itikad tinggi dari para ulama, melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Jika menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, kebiasaan yang menyesatkan. Bahkan, kami telah dilanjutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam hadir beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allah Musta'an

semoga saja saya salah menilai. Seolah mahadoh beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyarakat dalam Daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau unsur dengan mahadohnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara Daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar mahadoh beliau tersebut. Nah, benar para mahadoh tersebut, beliau, Akhuna Al-Ustaz Abdillah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas keresahan, atas pergeserannya. Jadi beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama. Kemudian beliau menentukan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Syekh Abdul Bukhari dan Syekh Arfa. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada Sang Adinda Abu Abdillah yang ada zaman. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil. Kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ucapan ini antum nukilkan? Dari mana antum nukilkan ucapan seperti ini? Kenapa? Kenapa kita tidak ketahui dari termasuk ada jawab terhadap syubhat ini? Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi, setan bertani dakwah dari timpahan, setan menjaga keberanian sunnah, bukan perkara nawazil lah adinda. Melainkan, ini adalah bagian dari amr ma'ruf nahi munkar dan nasihat lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut pada zaman yang ada tabi'in, berlanjut sampai kepada para a'imah seterusnya, hingga zaman kita sekarang ini. Adakah waktu tadi, kontesnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama besar yang menegakkannya. Dan ini bisa mengatakan dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen di dalam zatnya terhadap kita periyadu salihin tentang syarat al-amir bil-ma'ruf wal-nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Ustaz Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu rahnya ada haram nazil dan kaget. Boleh jadi kami bingung sampai ilmunya. Boleh jadi ini kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut tolong tunjukkan kepada kami dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, dirujuk dan kami bertobat. Sebenarnya kedua kami di mana statement ini? Nah, namun kata-kata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini. Dan ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini. Maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustadz.

Abdillah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Nah, sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, halis sahih

ma'had minhajul azhar. Dengan tegas langsung beliau menjawab, hada kadzib, ini dusta. Ya akhona, al-ustadz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah, sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud, bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Syekh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Syekh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al mubtadi wa in thabata kadabuh. Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Syekh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah

0: Nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya. Lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Syekh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syekh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku. Wa anna ha'ula'i ahlul bid'ah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bid'ah. Wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah. Wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun. Wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya. Fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini Al-Imam Rabi' Sahibur rayah al-jarhi wa ta'dil. Di mana sebelumnya beliau juga mengatakan, ana wallah zakkaitu unasan fi hadal am. Dan aku ini wallah, di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah, orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku. Dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari, nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih, ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut sholat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan. Yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktu asafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya. Dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan, menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili. Maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddam al-adillah ala jarhi hadal insan. Khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu. Maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah. Bukan di pihak aku yang menta'adil. Ini imam. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil. Dalam fitnah Abul Harith kali ini. Dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada Salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini, kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda, Ahuna Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini, semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
1: haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu anda ingatkan kembali bahwa muhadarah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustadz Abu Abdullah Syukri hafidhahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu ayuhal ikhwah,
0: Kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Sukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwat rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Sukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwa biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an Qadarullah wa masya'a fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan dua hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Dua hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, dua hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Haris sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini: di majelis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak. Kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta. Bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama, dan juga lewat status istrinya, bahkan
laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam Daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara Daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustaz Abu Abdullah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat
yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harits li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harits, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasannya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harits sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harits, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harits. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyair? Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harits bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harits ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Yang ternyata itu dusta.
Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub.

berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya. Lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya, di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri, Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil, rahimani wa rahimakumullah, atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata tulabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tulabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini Al-Imam Rabi' Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil,

0: Di mana sebelumnya beliau juga mengatakan, ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am. Dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza sallama ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut sholat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan. Yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya, waktu asafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu biilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya. Dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wayufassiru jarhahu. Dan dia menerangkan, menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili. Maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu. Dan ana akan menerimanya. Qaddama al-adillah ala jarhi hadzal insan. Khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu. Maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'dil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'dil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda Ahuna Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
1: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله Pada kesempatan muhadarah kali ini alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadarah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu ayuhal ikhwah, Kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustaz Sukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama, dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Syukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan
laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal akhona, ayuhal al-ustad, membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para duat kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam Daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara Daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana?
Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarhu wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat
yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harits li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia atau fi ma ma'na? Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harits, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab hadza kadzib. Ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta,
Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Raih Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul
muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka

mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada Salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insyaallah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم

من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustadz Abu Abdillah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah.
Maka untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustaz Sukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harits yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harits sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Sukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat
memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwa biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah. Namun, Allahul Musta'an, Qadarullah wa masya'a fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda, sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda, sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda, beliau menyebar subuhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan, 2 hari yang lalu, muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

0: Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama, dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak, mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat? Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harith sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal akhona, ayuhal al-ustad, membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para duat kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara Daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam Daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara Daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harits li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia atau fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harits, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harits sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harits, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harits. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh? Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harits bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud, bahwa Abul Harits ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Asy-Syaikh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Raih Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini Al-Imam Rabi' sahibur rayah al-jarhi wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wakada wakada. Dan wallah, orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhahara li jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza sallama'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut sholat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar, arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktu asafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan, menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddama al-adillah ala jarhi hadzal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal akidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah. Dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subhat yang kedua. Nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik
1: Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa

زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadarah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka,

0: memasuki
1: materi dari judul ini, Ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, Sang Adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustaz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah. Namun Allahul musta'an. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, dua hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Haris sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini: di majelis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadhar ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana

0: kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdillah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah. Maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda, di majlis mana, atau pada menit keberapa, atau dalam tulisan yang mana, bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini, dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdillah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama, dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal akhona, ayuhal al-ustad, membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para duat kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa Al-jarhu wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia atau fi ma ma'na Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan, kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat, sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud, bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Syekh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Syekh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al mubtadi wa in thabata kadabuh, apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Syekh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laysa ahlan litadris. Orang yang berdusta, yang wajib atasnya untuk bertobat, dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri, Sahibur Rayh Al-Jarh wa Ta'dil, rahimani wa rahimakumullah, atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula
1: ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun, wa qaddamal adillah, ternyata tulabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya, fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tulabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi' sahibur rayah al-jarhi wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan, ana wallah zakkaitu unasan fi hadal am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum, namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut sholat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar, arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktu asafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya. Dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan, menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddama al-adillah ala jarhi hadzal insan, khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu, maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini.
0: Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal akidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayyuhal ikhwah as-salafiyyun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadharah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah,
1: persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun,

menyampaikan bahwa dahulu pada acara daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Sukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustadz Sukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwah biasa.

Untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah. Namun Allahul Musta'an. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

0: Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, dua hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustaz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Nah, dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Haris sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini: di majelis mana, pada detik keberapa atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustad Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majlis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan Bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayyuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadhus Shalihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Syekh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia aw fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar? Dengan tegas langsung beliau menjawab, hadza kadzib, ini dusta. Ya akhona, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama, ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah, sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyayikh? Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda, apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Syekh Arafat. Yang ternyata itu dusta. Dan Asy-Syaikh Arafah pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh? Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru, yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Asy-Syaikh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta, yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Lapis. Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya ya, maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi, terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Asy-Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Raih Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasiah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku, wa anna haula ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah, wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah, wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun. Wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya. Fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan jarahnya tullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini al-Imam Rabi', sahibur rayh al-jarh wa ta'dil, di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am, dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku, dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tumma doharoli jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza sallama'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih, ashadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut sholat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan, yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktu asafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan, menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddam al-adillah ala jarhi hadal insan. Khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu. Maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'dil. Ini imam. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang Sunni Salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'adil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasehatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya. Sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah. Dan pesan ana kepada salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah. Ini subuhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subuhat yang kedua. Nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subuhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda Ahuna Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik
1: Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan muhadarah kali ini alhamdulillah kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu ana ingatkan kembali bahwa muhadarah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah, salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Syukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidz senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah.

nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah. Bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidz qudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah. Namun Allahul Musta'an. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan 2 hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. 2 hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Di sinilah letak ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut.

0: yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama asatidah kibar dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdullah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak mohon bantuan antum ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini, di majelis mana, pada detik keberapa atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majelis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau Ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan. Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta ana kepada ahuna al-ustadz Abu Abdullah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majelis mana, atau pada dan menit keberapa, atau dalam tulisan yang mana, bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini, dan sekiranya memungkinkan, kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama, dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah
1: internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda, di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda. Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustadz Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama, sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith
0: mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia, dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar. Dengan tegas langsung beliau menjawab hadza kadzib. Ini dusta. Ya akhona. Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri. Apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasannya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyair. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Syekh Arafat. Nah. Yang ternyata itu dusta. Dan Syekh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al-mubtadi wa in thabata kadabuh. Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Syekh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Bahkan beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang da'i ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat, dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syekh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Al-Imam Rabi' Ibn Hadi al-Madkhuri, sahibul rayh al-jarh wa ta'dil, rahimani wa rahimakumullah, atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku. Wa anna haula'i ahlul bidah, dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut mereka adalah ahlul bidah. Wa annahum sufiyah, dan ternyata mereka adalah sufiyah. Wa annahum khurafiyun, bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun. Wa qaddamal adillah, ternyata tullabul ilmi ini mereka mengemukakan dalil-dalilnya. Fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili, maka hendaklah didahulukan
1: jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini Al-Imam Rabi', sahibur rayh al-jarh wa ta'dil. Di mana sebelumnya beliau juga mengatakan, ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am. Dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku. Dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut salat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu akthar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan. Yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktasafa asafa alaihi asya taqdahu fi adalatihi fayajrahuhu biilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya, dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan, menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili, maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddam al-adillah ala jarhi hadal insan. Khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu. Maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah, bukan di pihak aku yang menta'adil. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini, sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil dalam fitnah Abul Harith kali ini, dalam kondisi dia mengerti dan memahami
0: hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'dil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdillah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada Salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda Ahuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
2: Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu Anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustadz Abu Abdillah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah, kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustaz Sukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abu Al-Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abu Al-Harith sungguh sangat hikmat. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan, Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah.
0: Ustadz Syukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwa biasa.
2: Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah.
0: Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdullah Syukri dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil. Mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat.
2: Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harits adalah cara yang salah dan gulu.
0: Bahkan dua hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Dua hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harits. Disinilah letak

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum, ada gangguan jaringan. Namun tidak mengapa, kita lanjut. Nah, 2 hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau, Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, yang tertanggal

حقنا. الأستاذ أبو عبد الله سكري menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna al-ustad Abu Abdullah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama asatidah kibar dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdullah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah, ketika beliau mengatakan atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Harith sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau, akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan. Atau kalau tidak, mohon bantuan antum, ayuhal ikhwah, sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majlis mana, pada detik keberapa atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadharah ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ana kepada beliau sang adinda. Sebagaimana dahulu, sebagai tanda rasa cinta ana kepada beliau, ana sering mendukung dan terus mendukung beliau dalam perkara-perkara yang hak yang beliau jalankan. Dalam perkara-perkara yang hak yang beliau ucapkan.

Maka kali ini, sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa cinta anak kepada akhuna al-ustadz Abu Abdillah, ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi, untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda, di majelis mana, atau pada menit keberapa, atau dalam tulisan yang mana, bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini, dan sekiranya memungkinkan, kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdillah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama, dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para duat kudama setempat yang lebih berpengalaman.
Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini? Maka membuktikan sebuah kedustaan yang nyata, itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama. Melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Nah, di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda. Di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdillah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdillah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi
serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil wahai adinda, melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'imah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan al-imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Shalihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu, untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis-majlis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan, kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj
ahli sunnah yang ada di Indonesia dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had Minhajul Azhar. Dengan tegas langsung beliau menjawab hadza kadzib. Ini dusta. Ya akhona. Al-Ustaz Abu Abdullah Syukri, apakah yang seperti ini butuh fatwa dari kibar al-ulama? Dan itu pun telah kami upayakan. Kami telah tanyakan kepada Syekh Arafat. Sehingga ketika menuduh bahwasanya asatidah kudama atau para asatidah yang menangani fitnahnya Abul Harith sudah enggan dan tidak mau kembali kepada para ulama. Ini dusta. Ini dusta. Telah kami kembalikan kepada Syekh Arafat, kepada Syekh Zakaria, juga kami telah sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausat tentang perkaranya Abul Harith, dan semua tidak ada yang mengingkari, bahkan justru menambahkan kepada kami data-data, dan bahkan sampai di antara mereka ada yang telah meminta kami untuk mentahdir Abul Harith. Nah. Sementara ayuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita ketahui, berdusta atas nama manusia biasa saja, atas nama kawan, atas nama teman, itu sudah sangat parah. Apalagi dilakukan oleh seorang da'i binad du'at. Lantas bagaimana lagi kalau ternyata dustanya atas nama ulama? Dustanya atas nama masyair. Tentu ini lebih besar lagi ayuhal ikhwah. Dan mungkin pada ucapan ana sebelumnya terjadi sabkul lisan, ana mungkin keliru terkait dengan pernyataan Abul Harith bahwasanya dia diutus untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Ana tadi mungkin keliru mengatakan di mana yang ana maksud bahwa Abul Harith ketika itu mengaku bahwasanya dia telah diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah di Indonesia. Yang ternyata itu dusta. Maka kita tanyakan kepada akhona, kepada adinda Al-Ustadz Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Apakah yang seperti ini butuh ijtihad yang dalam karena dia sangat samar? Seperti apa yang Anda tuduhkan? Walaupun kami alhamdulillah juga tidak kemudian independen, tetap kami tanyakan kepada Syekh Arafat. Nah, yang ternyata itu dusta. Dan Syekh Arafat pernah ditanya, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmi al mubtadi wa in thabata kadabuh. Apakah boleh mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang telah terbukti dustanya? Dan waktu itu Syekh Arafat menjawab, la yajuzu al-akhdhu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzibu alaihi ayyatub wa laisa ahlan litadris. Orang yang berdusta yang wajib atasnya untuk bertobat dan tidak pantas dia mengemban sebagai seorang pengajar. Nah, bahkan beliau menukilkan
ucapan al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang berdusta walaupun sekali. Lantas bagaimana kalau ternyata dusta seorang dai ini adalah dusta yang berlapis-lapis? Kalau saja terhadap orang yang sekali berdusta, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengambil ilmu darinya, lantas bagaimana dengan seorang da'i yang dustanya berlapis-lapis? Apakah yang seperti ini, wahai akhona, harus dikembalikan kepada kibar? Maka mengkategorikan al-jarh wa ta'dil sebagai nawazil, statement ini menurut kami semata-mata hanya untuk membungkam persaksian data otentik para asatidah agar salafiyin tidak melihat fakta kejahatan Abul Harith. Kenapa? Karena statement ini dia munculkan baik lewat lisannya maupun lewat statusnya di saat-saat kami menjelaskan tentang bahaya Abul Harith. Nah, ya Abul Harith. Nah, ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah, maka perlu juga untuk kembali ana tegaskan pada kesempatan ini, walaupun telah ana tegaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jika kedustaan Abul Harith, pengkhianatan Abul Harith, pergaulan bebasnya dengan Hizbi terbukti dengan data yang otentik, maka ta'dil atau pembelaan siapapun itu tidak akan mampu menghapuskan fakta kejahatan tersebut. Nah, termasuk ta'dilnya Asy-Syaikh Arafat dengan segala hormat. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini celaan ini sama Syaikh Arafat. Orang yang mengatakan bahwasanya statement yang seperti ini celaan, sepertinya dia belum mengerti bagaimana salaf berinteraksi, bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan kaidah yang besar al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dilil mubham. Nah, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhuri Sahibur Raih Al-Jarh wa Ta'dil Rahimani wa Rahimakumullah atau Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah, beliau pernah mengungkapkan bahwa jika aku telah menta'dil, mentazkiyah seseorang sebatas apa yang nampak padaku tentang kebaikannya, kemudian muncul tullabul ilmi. Perhatikan, beliau tidak mengatakan ulama, beliau mengatakan tiba-tiba muncul tullabul ilmi. Fawajadu annal haqiqata takhtalifu tamaman. Ternyata tullabul ilmi ini mendapati bahwa ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan rekomendasiku, tidak sesuai dengan ta'dilku. Wa anna ha'ula'i ahlul bidah. Dan bahwasanya ternyata yang aku ta'dil tersebut, mereka adalah ahlul bidah. Wa annahum sufiyah. Dan ternyata mereka adalah sufiyah. Wa annahum khurafiyun. Bahwa ternyata mereka adalah khurafiyun. Wa qaddamal adillah. Ternyata tulabul ilmi ini, mereka mengemukakan dalil-dalilnya. Fayusaddaq wa yuqaddam ala ta'dili. Maka hendaklah didahulukan
jarahnya thullabul ilmi tersebut daripada ta'dilku, daripada rekomendasiku. Ini Al-Imam Rabi', Sahibur Rayh Al-Jarhi wa

0: at-ta'dil. Di mana sebelumnya beliau juga mengatakan ana wallah zakkaitu unasan fi hadzal 'am. Dan aku ini wallah di tahun ini telah memberikan tazkiyah kepada beberapa orang. Wallahi lazamuni wa masya Allah tamassukun wa kada wa kada. Dan wallah orang-orang yang telah aku rekomendasi tazkiyah tersebut, mereka adalah orang-orang yang dahulu mendampingi aku. Dan aku melihat dari mereka betapa teguhnya, betapa sabarnya mereka di dalam ibadah. Tsumma dhaharali jarhuhum. Namun ternyata di kemudian hari nampak padaku, disampaikan kepadaku, ternyata mereka memiliki cacat yang berbahaya. Ana, ini ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Rabi', ana idza shalla ma'i wa dzakara Allah wa safara ma'i wa ila akhirih ashhadu bima ra'aitu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan. Ana, ada beberapa orang yang ikut sholat bersamaku. Aku melihat dia adalah orang yang banyak berzikir. Bahkan mereka, beberapa di antaranya yang menemaniku dalam safarku. Maka aku melihat apa yang nampak zahir kepada mereka. Dan aku tidak mendahului Allah dalam mentazkiyah seseorang. Lakin ya'ti insanun akhar arafahu aktsar minni. Orang tadi yang safar bersamaku, yang nampak ibadahnya, aku beri tazkiyah dia, namun ternyata di kemudian hari datang orang lain. Perhatikan, beliau tidak menyebut alim, beliau tidak menyebut ulama. Datang orang lain yang mengetahui hakikat orang yang telah aku tazkiyah tersebut lebih daripadaku. Waktasafa alaihi akhtaan. Yang nampak dari orang tersebut kesalahan-kesalahannya. Waktu asafa alaihi asya takdahu fi adalatihi fayajrahuhu bi'ilmin wa yubarhinu ala jarhihi bil adillah. Yang ternyata dia mendapati adanya cacat dari orang yang aku tazkiyah tersebut, kemudian dia menjarahnya. Dia mengkritiknya dengan ilmu dan menjelaskan jarahnya dengan dalil-dalil. Wa yufassiru jarhahu, dan dia menerangkan menjelaskan jarahnya. Fayuqaddamu jarhuhu ala ta'dili. Maka hendaklah kalian dahulukan jarahnya daripada ta'dilku, daripada tazkiyahku. Wa ana istaslamtu, dan ana akan menerimanya. Qaddam al-adillah ala jarhi hadal insan. Khalas. Dia mengemukakan dalil-dalilnya atas jarahnya terhadap orang yang aku tazkiyah tersebut. Khalas, selesai. Al-haqqu ma'ahu. Maka kebenaran berada di pihak dia yang menjarah. Bukan di pihak aku yang menta'adil. Ini imam. Ini imam. Kalau tidak berlebihan, sulit kita dapatkan sosok seperti beliau di zaman kita sekarang ini. Sekalipun dari orang-orang yang dikatakan sebagai pengganti beliau. Namun dalam hal ini, belum kami temukan. Maka mestinya seperti ini sebagai seorang sunni salafi. Apalagi dia sebagai seorang syekh. Mestinya seperti ini. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengedepankan ta'adil. Dalam fitnah Abul Harith kali ini. Dalam kondisi dia mengerti dan memahami hakikat Abul Harith yang sebenarnya, namun dia tetap mengedepankan ta'dil, ini adalah merupakan bentuk taklid buta yang merusak prinsip sunnah wal aqidah. Bagaimana mungkin apa yang diakui oleh Adinda ketika itu di Jember, di sela-sela daurah Al-Muzani yang keempat tahun 2025. Dengan sangat sadarnya dia mengatakan bahwa kesalahan Abul Harith itu sangat fatal dan langkah yang ditempuh oleh asatidah dalam menasihatinya adalah langkah yang sangat hikmah. Kemudian sekarang tiba-tiba berubah menjadi salah dan gulu. Jalan yang ditempuh oleh para asatidah itu gulu berlebihan. Ketika di Samarinda, dia menyebarkan subuhat ini. Maka ini bukti inkonsistensinya sang adinda Abu Abdullah Sukri yang ada di Samarinda. Maka sebagai nasihat yang penuh hikmah, nasihat yang penuh kasih sayang, sadarlah wahai adinda, apa yang engkau jalankan sekarang ini itu telah menyimpang dari apa yang antum akui sesungguhnya sebelumnya. Nah, dan pesan ana kepada Salafiyun, jangan biarkan kalian tertipu oleh narasi pemutarbalikan fakta yang dihembuskan. Nah, di daerah-daerah kalian, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Nah, ini subhat pertama yang kami tangkap dari tulisan terbaru sang adinda. Subhat yang kedua, nah, namun kami melihat sepertinya waktu yang tersisa tidak memungkinkan. Mungkin subhat yang kedua dan berikutnya serta pantahannya kita tunda hingga pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun untuk hari ini, kita cukupkan sampai di sini dulu, sambil pula menunggu jawaban dari sang adinda, Ahuna Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini. Nah, terhadap dua pertanyaan kami hari ini, semoga beliau dapat memberikan jawabannya. Nah, biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
1: haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan muhadarah kali ini, alhamdulillah, kita kembali bersama dan seksama melanjutkan kajian dan penyampaian materi kita. Perlu anda ingatkan kembali bahwa muhadharah kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan pula untuk memuaskan hawa nafsu, bukan pula untuk menumpahkan atau meluapkan amarah emosi atau memperkeruh suasana. Namun, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah. Salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dan manhajiyah demi menjaga kejernihan dakwah salafiyah serta wujud kecintaan yang tulus kepada sesama saudara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa materi kali ini kami beri judul dengan judul yang penuh kehangatan namun syarat dengan ketegasan. Judul nasihat yang hikmah nan indah untuk adinda di Samarinda, sebuah tinjauan ilmiah atas perubahan sikap dan inkonsistensi dalam berpegang pada kebenaran. Dan sebagaimana pula yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa hubungan antara ana dan Ustaz Abu Abdullah Syukri hafizahullah dulunya terjalin begitu dekatnya. Nah, persahabatan antar sesama penuntut ilmu yang saking akrabnya sampai-sampai beliau memanggil ana dengan sebutan kakak dan ana pun memanggil beliau dengan sebutan adik. Adalah hubungan persaudaraan yang sangat akrab. Ukhuwah, imaniyah, manhajiyah, sunniyah, salafiyah. Dulu. Namun, di atas semua hubungan itu, ayuhal ikhwah,
0: Kita tegaskan bahwa ikatan kebenaran, ikatan manhajiyah, sunniyah, salafiyah, jauh lebih tinggi dan lebih mulia di atas segala bentuk ikatan persahabatan duniawiyah. Maka, untuk memasuki materi dari judul ini, ana ingin menyampaikan bahwa dahulu pada acara Daurah Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah yang berkenaan dengan tahun 2025 yang diselenggarakan di Ma'had Minhajul Athar Jember, sang adinda Abu Abdullah Al-Ustadz Sukri secara sadar dengan lisannya mengakui kesalahan-kesalahan Abul Harith yang sangat fatal. Di sela-sela acara itu pula, beliau pun secara jelas menilai bahwa langkah dan metode yang ditempuh oleh para asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sungguh sangat hikmah. Nah, bahkan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau berubah, nah, Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Ana ulangi. Dulu, beberapa waktu setelah Daurah Al-Muzani yang keempat, akhuna Al-Ustadz Abu Abdullah Sukri pernah menulis sebuah risalah yang berjudul Kegaduhan dalam Merujuk kepada Ulama. Yang saya menilai, tulisan yang termuat di dalam risalah tersebut adalah tulisan yang kokoh. Tulisan yang bernas, yang ilmiah mengenai etika merujuk kepada para ulama. Dalam tulisan tersebut, beliau dengan sangat tegas mengingatkan tentang etika dalam bermuamalah kepada para ulama. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam tulisannya tersebut, beliau menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama adalah pada perkara nawazil. Apa itu nawazil? Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Adapun pada urusan dakwah internal, kata beliau, terkait dengan pembinaan ma'had dan persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para du'at kudama, yakni asatidah senior setempat yang lebih berpengalaman. Nah, ini ungkapan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam risalahnya tersebut. Bahkan beliau menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah di Indonesia. Perhatikan. Bahkan Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri menukilkan bimbingan Syekh Arafat yang memerintahkan kepada para asatidah untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman Hafidhahullah dalam urusan dakwah. Ustaz Sukri tidak mengatakan Syekh Arafat memerintahkan kepada seluruh salafiyin secara umum. Beliau menyebutkan atau menukilkan Syekh Arafat memerintahkan para asatidah di Indonesia. Nah, tingkatannya lebih daripada sekedar ikhwa biasa. Nah, untuk meminta bimbingan dan nasihat kepada Ustadzuna Luqman dalam urusan dakwah. Nah, bahkan beliau, akhuna, Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri, dengan tegas mewanti-wanti bahwa melompati asatidah kudama dan mengabaikan mereka adalah sebuah fenomena baru yang batil, mengandung mafsadat besar, menutup pintu musyawarah, serta mencerminkan tidak adanya sifat tawadhu. Bahkan di akhir tulisan beliau tersebut, beliau memberikan tanbih, peringatan penting, agar jangan sampai seseorang bertanya kepada ulama dengan terburu-buru tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan asatidah kudama, sehingga data yang sampai kepada para ulama itu tidak valid dan akhirnya justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Sekali lagi ana tegaskan ayuhal ikhwah, ini adalah tulisan lama beliau sebelum berubah. Tulisan yang kokoh. Nah, namun Allahul Musta'an Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Kami sangat dikejutkan oleh informasi bahwa ternyata di Samarinda sang adinda berbalik arah 180 derajat. Justru di Samarinda beliau menyebar syubhat dengan menuduh bahwa cara penanganan para asatidah terhadap Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Bahkan dua hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Dua hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak

إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، هل عفو منكم ada gangguan jaringan؟ Namun tidak mengapa kita lanjut. Nah, dua hari yang lalu muncul tulisan terbaru beliau Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Yang mana tulisan ini tersebar luas di tengah-tengah salafiyin, bahkan saya pribadi mendapatkan japrian dari tulisan tersebut. Yang saya mencermati pada tulisan tersebut, beliau akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri menggunakan argumen harus kembali kepada ulama hanya untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Haris. Dan disinilah maksud dari judul muhadharah kita, inkonsistensi, sikap tanakut, kontradiksi yang sangat telak yang terdapat pada diri akhuna Al-Ustadz Abu Abdillah Sukri Samarinda. Kenapa? Dulu beliau melarang keras sikap melompati duat kudama, asatidah kibar, dan menyebutnya sebagai manhaj yang batil. Dulu, hari ini justru beliaulah yang melompati asatidah kudama, menutup mata dari data jarah yang mufassar yang sudah dibedah bersama para asatidah, dan justru berlindung di balik statement-statement yang global sebagaimana yang telah kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu. Terus sebelum kita lanjut, mungkin pada paragraf ini bisa juga kita istilahkan dengan komparasi antara Ustadz Abu Abdillah Sukri dulu dengan sekarang. Dulu, beliau dengan tegas memperingatkan agar jangan terburu-buru bertanya kepada ulama tanpa validasi data dari asatidah kudama di Indonesia. Hari ini, beliau justru memotong proses musyawarah tersebut dan justru berbalik arah menuduh siapapun yang mengungkap data adalah sebagai pihak yang mencela ulama dan dia adalah syaitan dari kalangan manusia dengan menyalahgunakan tafsir surat An-Nas. Sampai pada poin ini, ayyuhal ikhwah. Ketika beliau mengatakan, atau ketika beliau menuduh bahwa pihak yang mengungkap data tentang kedustaan dan pengkhianatan Abul Haris sebagai pihak yang mencela ulama, maka ana tanyakan kepada beliau akhuna, kepada sang adinda yang ada di Samarinda, semoga beliau mendengarkan, atau kalau tidak mohon bantuan antum ayuhal ikhwah sampaikan pertanyaan Abu Fuad berikut ini. Di majelis mana, pada detik keberapa
atau dalam tulisan mana bahwasanya Abu Fuad telah mencela Syekh Arafat? Nah, ana ulangi pertanyaan ini untuk sang adinda yang ana terus terang sangat cinta kepada beliau. Nah, dan majlis ini atau muhadhar ini adalah merupakan salah satu bentuk

saya cantik rasa cinta ana kepada akhuna al-ustad Abu Abdullah ketika melihat adanya inkonsistensi, adanya tanakut kontradiksi untuk mengingatkan beliau. Nah, maka sekali lagi ana bertanya kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda, di majelis mana atau pada dan menit keberapa atau dalam tulisan yang mana bahwasanya Abu Fuad Saiful telah mencela Syekh Arafat. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan ini dan sekiranya memungkinkan kita akan luangkan waktu untuk menjawab dan memberikan pemahaman apakah benar kalimat tersebut bermakna celaan kepada Syekh Arafat. Kita akan berikan pemahaman. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bedah beberapa poin subuhat yang telah dibangun oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri dalam tulisan terbaru beliau tersebut, agar kita jangan mudah terjebak dalam pembiasan. Fakta menjadi bias. Nah, subuhat yang pertama yang kita dapatkan pada tulisan terbaru beliau tersebut, adanya pernyataan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar. Ini yang kami tangkap. Nah, kami jadikan sebagai poin pertama dari subuhat yang ada di dalam tulisan terbaru beliau tersebut. Mengatakan bahwa masalah Abul Harits adalah perkara fitan dan nawazil yang rumit dan samar, sehingga orang awam atau asatidah lokal tidak berhak mengingkarinya, melainkan harus diserahkan mutlak kepada para ulama. Nah, maka kami katakan, kami jawab, ayuhal ustaz, akhuna Abu Abdullah Sukri, hadani Allah wa iyyak, kasus Abul Harits bukan lagi wilayah ijtihad yang samar. Kasus Abul Harits itu adalah ranah fakta, bukti kedustaannya, bukti pengkhianatannya yang telah terungkap pada beberapa jalasat bersama para asatidah kudama dan juga lewat status istrinya, bahkan laporan dan pengakuan Syekh Arafat sendiri tentang dusta dan khianatnya Abul Harits sangat begitu jelas benderangnya. Maka ayuhal ustaz membuktikan sebuah kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, sebagaimana yang telah antum ungkapkan pada tulisan lama antum, di mana antum menjelaskan bahwa kembali kepada kibar ulama itu hanya pada perkara nawazil. Adapun pada urusan dakwah internal, pembinaan ma'had, persoalan harian, maka hendaknya dikembalikan dan dimusyawarahkan kepada para duat kudama setempat yang lebih berpengalaman. Lupakah antum, wahai ustaz, ya akhona, dengan pernyataan antum ini?
maka membuktikan sebuah

kedustaan yang nyata itu tidak butuh ijtihad tingkat tinggi dari kibar ulama, melainkan dia hanya membutuhkan kejujuran dan keberanian dalam melihat, menilai, dan menyikapinya. Maka menyebut kedustaan nyata sebagai perkara yang samar, menurut kami ini adalah talbis, pembiasan yang menyesatkan. Bahkan kami pula dikejutkan. Pada beberapa waktu yang lalu, dalam muhadharah beliau yang disiarkan secara live streaming, yang Allahul Musta'an, semoga saja saya salah menilai, seolah muhadharah beliau tersebut bersaing dengan acara daurah Al-Muzani yang kelima. Di saat kami bergembira, di saat kami begitu sibuknya dalam kebahagiaan menyambut dan menemani para masyayikh dalam daurah Al-Muzani yang kelima, ternyata beliau pun sibuk dengan muhadharahnya di Samarinda, di tengah-tengah, di sela-sela acara daurah Al-Muzani kelima berlangsung. Dan saya sempat mendengar muhadharah beliau tersebut. Nah, di mana pada muhadharah tersebut beliau, akhuna al-ustadz Abu Abdullah Sukri, mencoba membangun dalih untuk pembenaran atas pergeseran, atas pergeserannya. Ketika beliau mengatakan perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, maka harus dikembalikan kepada ulama kibar. Kemudian beliau mencontohkan di antara ulama kibar di zaman sekarang, di masa sekarang, adalah Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dan Asy-Syaikh Arafat. Nah, sebelum kita bedah statement beliau ini, pertanyaan saya yang kedua kepada sang adinda Abu Abdullah yang ada di Samarinda. Statement antum, ucapan antum yang mengatakan bahwa perkara al-jarh wa ta'dil adalah perkara nawazil, kalimat ini antum dapatkan dari mana? Karena menurut kami, kalimat ini penuh dengan syubhat. Nah, dari mana ungkapan ini antum nukilkan? Dari kitab mana antum nukilkan ungkapan seperti ini? Kenapa? Karena sebatas yang kami ketahui, dan ini kita masuk pada jawaban terhadap syubhat ini. Karena sebatas yang kami ketahui bahwa al-jarh wa ta'dil bukan perkara nawazil. Mentahdir pendusta yang bergaul bebas dengan hizbi serta membentengi dakwah dari penyimpangan serta menjaga kemurnian sunnah bukan perkara nawazil, wahai adinda.
Melainkan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan an-nasihatu lil muslimin. Hal ini telah berjalan sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, berlanjut kepada zamannya atba'u tabi'in, berlanjut terus sampai kepada para a'immah setelahnya, hingga zaman kita sekarang ini. Al-jarh wa ta'dil, konteksnya adalah konteks amar ma'ruf nahi munkar. Dan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dipersyaratkan harus ulama kibar yang menegakkannya. Dan ini bisa antum lihat wahai adinda dalam penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin tentang syarat-syarat al-amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ini sebatas yang kami ketahui. Makanya ketika Al-Ustaz Abu Abdullah Sukri mengatakan al-jarh wa ta'dil itu ranahnya adalah ranah nawazil, kami kaget. Boleh jadi kami belum sampai ilmunya. Nah, boleh jadi. Sehingga kami kaget. Kalau misalnya benar statement tersebut, tolong tunjukkan kepada kami di dalam kitab mana dan siapa yang mengucapkannya. Jika benar-benar kami yang salah, kami rujuk dan kami bertaubat. Maka pertanyaan kedua kami, dari mana statement ini? Nah. Namun kalau ternyata antum tidak bisa menyebutkan dari mana statement ini, dan kalau ternyata terbukti antum keliru dalam statement ini, maka dengan penuh kelembutan dari kami, wahai akhona, wahai al-ustad Abu Abdullah Sukri, rujuklah, bertobatlah, mari kembali kita merajut ukhuwah bersama-sama di dalam dakwah. Sebagaimana apa yang telah antum tuangkan dalam tulisan antum yang dulu untuk senantiasa merujuk kepada para asatidah kudama. Sebagaimana antum nukilkan bahwasanya itu juga adalah apa yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Arafat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis-majelis sebelumnya, kami telah nukilkan bahwa di antara kesalahan fatal akhuna Abul Harith adalah kedustaan dia yang nyata. Bahkan kedustaannya tersebut dia atasnamakan Asy-Syaikh Arafat yang telah menjadikan dia sebagai duta untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kemudian kami tanyakan kepada Asy-Syaikh Arafat, hal is sahih annaka wakkalta Abul Harith li islahi manhaj ahli sunnah fi Indonesia au fi ma ma'na. Wahai Syekh, apakah benar engkau telah mewakilkan Abul Harith, mengutus dia untuk memperbaiki manhaj ahli sunnah yang ada di Indonesia, dalam redaksi yang lain untuk memperbaiki kurikulum ma'had minhajul azhar.
dengan tegas langsung beliau menjawab hada kadzib. Ini dusta. Ya akhona.